95,5 Star FM. Ku percaya baru saja hadir dari Betani Pardede ya, yang diminta oleh Ko Asian. Baik, pendengar terkasih, kembali menyapa Anda yang sudah bergabung ya, karena waktu berjalan begitu cepat ya. Jadi harus segera menyapa ini yang bergabung di ujung-ujung. Ada Ibu Aci Dikrati. Shalom, selamat pagi. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, selalu percaya pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Kalimat berkat yang dibagikan Mazmur 46 ayat 2. Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Om Aliani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu yang selalu setia di Star 105,5 FM ya. Buat Neri, Ricky dan juga Beatrice yang hari ini perjalanan dari Lombok ke Bali, semoga lancar di perjalanan dan selamat sampai tujuan dengan selamat, tak kurang satu apapun ya. Baik, menyapa juga ada Bapak Setia Budi. Shalom, selamat pagi Mbak Nina, moga Jumat pagi ini penuh berkah dari Tuhan, moga pelayanannya lancar dan sukses. Amin. Doa terbaik juga buat Bapak Setia Budi sekeluarga. Menyapa Bu Ira, Bu Anis di Nganjuk, Bu Yuni di Gayam, Mak Meduro dan Om Yudi, moga sehat dan penuh bahagia. Tuhan memberkati. Amin. Mbak Nina, yang diputar judulnya, oh, yang barusan diputar judulnya Ku Percaya, Bapak Setia Budi. Kalau yang sebelumnya itu judulnya Tuhan Sertailah Hari-Hariku dari Altania Siagian ya. Baik, terima kasih. Iya, yang sebelumnya itu dari Altania Siagian, judulnya Tuhan Sertailah Hari-Hariku. Semoga lagu ini sangat memberkati ya Pak Setia Budi. Baik, terima kasih. Ada juga ada Cik Mei. Ini yang membuat saya penasaran ini ya, yang sudah bergabung, katanya pernah ngajak ketemu saya di gereja. Di gereja mana Cik Mei? Terima kasih ya. Baik, kembali kita dengarkan pujian kebaikan Tuhan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Puji nama Tuhan, waktu berjalan ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 7 lewat 23 menit. Itu artinya kita harus menutup press the Lord program pagi hari ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Buat kesempatan pagi hari ini, kami boleh bersekutu bersama melalui Praise the Lord program. Boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menyapa satu dengan yang lain ya Bapa. Dan kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Bapa, yang mengajarkan kami untuk tetap percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, jika kurang percaya dan terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Di hadapan-Mu kami datang menyerahkan segala beban, kekhawatiran dan ketakutan kami. Di dalam pekerjaan, keuangan kami, kesehatan kami, maupun masa depan kami ya Bapa. Berikanlah kami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal untuk menjaga hati dan pikiran kami Tuhan. Ganti rasa takut kami dengan keberanian, hikmat dan kepercayaan penuh kepada penyertaan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau gembala kami yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan bangsa dan rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jauhkanlah negeri ini dari rasa takut, cemas, dan kekhawatiran menghadapi berbagai persoalan hidup, ekonomi atau sosial. Gantikanlah ketakutan itu dengan ketenangan dan iman yang teguh kepada-Mu Bapa. Berikanlah hikmat dan takut akan Tuhan bagi para pemimpin bangsa dari pusat hingga daerah agar memerintah dengan adil, jujur dan peduli kepada rakyat. Juga lindungi ya Bapa seluruh masyarakat dari perpecahan dan bencana. Jadikanlah Indonesia ramah yang damai, rumah yang damai, tempat terang-Mu bersinar. Kami percaya Engkau pegang kendali atas masa depan bangsa ini ya Bapa. Kami juga berdoa buat pemimpin di perusahaan kami, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, juga Bapak Andrew Wibowo. Ya Bapa, kami bersyukur atas dedikasi, tanggung jawab dan visi yang Engkau percayakan kepadanya untuk membawa perusahaan ini berjalan maju. Engkau tahu Tuhan, beban berat dan keputusan besar yang harus mereka ambil setiap hari. Saat ini kami memohon agar Engkau menjauhkan segala bentuk rasa takut, cemas, dan khawatir dari hati dan pikirannya. Ketika badai tantangan ekonomi atau masalah operasional datang, penuhilah hatinya dengan keberanian yang bersumber dari-Mu ya Bapa. Berikanlah mereka roh kekuatan, kasih dan ketertiban seperti yang Engkau janjikan dalam firman-Mu. Karuniakanlah hikmat surgawi agar setiap keputusan yang diambil mendatangkan kebaikan, keadilan dan kesejahteraan bagi banyak orang. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikirannya tetap tenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Tony, Oma Liani Chandra, Neri, Ricky, Beatrice, Cik Mei, Ko Hendi, Ko Asyon, Ibu Ira, Bapak Setia Budi, Aba Wesol Samplangan, Om Yudi, Ibu Aci, Bapak Albertus Donatus, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Bertiliani, nih, Bapak Paulus Kumala, Ibu Hendelina Herlenci Erin, Ibu Ida, Ibu Yuni, Ibu Lili Afianti, Ibu Kamila, Ibu Anis, Bapak Purmanam, Bapak Roni Kusuma, Fulin, dan kami segenap kru juga seluruh pendengar terkasih, menyerahkan segala usaha pekerjaan dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan baik pamit di Persekutuan Udara Praise the Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta YTWR Batu LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya Nina Kurniawan masih duduk di sini ya, menemani Anda bersama program Morning Classic. Tadi kita sudah memulai hari dengan doa bersama Press the Lord program. Saatnya sekarang relax sejenak ya, sembari mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita kerjakan pagi hari ini. Dan saya doakan apapun usaha Anda, apapun yang Anda kerjakan, semuanya berjalan lancar dan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Yang sedang dalam perjalanan, semuanya tiba sampai tujuan dengan selamat karena penyertaan Tuhan luar biasa. Amin. Semuanya dijauhkan dari mara bahaya. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani awal aktivitas Anda.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu.

0: jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat galaksi lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
0: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
0: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
0: Terserah, pokoknya.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, sebelum pamit saya menyapa dulu ada Ko Asian yang ada di situ Bondo. Hadir seperti biasa, cuaca panas ya, masih belum turun hujan. Dan Bondowoso sudah hujan. Semoga di tempat lain juga turun hujan biar adem dan sejuk. Amin. Salam buat seluruh para pendengar terkasih dimanapun berada, tetap semangat dan terus berjuang sampai impian terwujud. God bless you. Terima kasih. Om Yudi, mawar merah muda sekarang ya. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Abawesa Samplangan yang ada di Gianyar, Bali, baik, selamat bertugas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin. Terima kasih juga buat jempol manisnya Amiruddin, Kopler, Santi Hendrawati dan juga Toto Blendrang ya. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Jakarta. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini dilakukan setelah Ombudsman Republik Indonesia membongkar dugaan adanya pemberian fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Akbar Hadi, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menerima surat pengunduran diri Mas Hudi pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Selanjutnya dari Magetan, kebakaran hutan yang terus terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Magetan mendorong DPC PDI Perjuangan setempat menginstruksikan kader dan pengurus partai untuk turun membantu penanganan di lapangan. Selain mengerahkan kader, partai berlambang banteng moncong putih itu menyalurkan bantuan logistik berupa makanan dan minuman bagi relawan serta petugas yang menangani kebakaran. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan, Diana Sasa, mengatakan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanganan kebakaran yang terjadi berulang di sejumlah lokasi. Menurutnya, penanganan, kewaspadaan masyarakat, dan keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk menghadapi situasi buruk. Informasi selanjutnya tentang perakiraan cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 27-35 derajat Celcius, kelembapan 34-73%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Jumat 2 Oktober 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti kembali menemani aktivitas Anda selama 3 jam ke depan dengan rangkaian lagu-lagu hits ya, lagu-lagu yang nostalgia banget di program Star Memory. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Dibuka satu lagu dibawakan oleh Teti Kadi dengan satu lagu yang berjudul Teringat Selalu. Kali ini akan kami hadirkan buat warga Star. Ada satu lagu dari Iga Mawarni lewat satu lagu yang berjudul Kasmaran.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Terus 5,5 Star FM yang juga sudah dinanti tampilan keroyokan dari Slate Open Up bersama Jackson Seran, ada juga Juan Reza dan Diva Aurel. Tabola Bali. Wah, bahwa kita sampai di posisi 4 sore yang tinggal semenitan ke depan gitu ya. Masih ada banyak yang harus saya ketemu. Di antaranya ada Mbak Angel yang dari kawasan Surabaya yang menantikan kehadiran dari Selvi Yama dalam berkali-kali. Halo juga untuk Dewi yang dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau request lagunya Ketaton Cerito gitu ya. Nah, yang ini juga baru muncul kemarin gitu ya. Mau menyapa Pak Sulhan, kemudian Mas Daus, Mbak Davina, ada juga Mbak Widi dan semua tim Viz Divine yang ada di kawasan Pondok Mutiara Sidoarjo. Saya sambung ketemu dengan Miun yang ada di kawasan Dawe yang menantikan satu lagu bertajuk Idol-Idol Helikopter gitu ya, bener ya. Negoro Angin, nah Negoro Anginnya sudah keputar gitu ya. Jadi paling tidak sudah tertunaikan satu di antara dua opsi lagu yang diinginkan. Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagunya Sumanding atau Kempling gitu ya. Ada juga Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Style Kendo, nanti dicek versinya. Pak Purmanam sendiri inginkan hadirnya Nela Karisma untuk lagu ini buat didengar bareng Mas Adi, kemudian Mas Iki, Cak Musrombo, Ahmadi, Putune Mbah Man Lekok, kemudian Tumiar Idawati di Medan, Camo Mustika di Gianyar Bali, Bulidi yang dari kawasan Pasuruan, kemudian ada Mika, Mbak Safuro dan semuanya saja. Selamat beraktivitas kembali gitu ya. Di Facebook ada Arifin yang merequest Denny Caknan juga dalam 1-2, karena Denny Caknan sudah hadir, nanti mungkin bisa dihadirkan versi covernya begitu ya. Robert Armatu menghadirkan Sri Devi dalam Mataharimu.

Rohmat Adri dari kawasan Pasuruan Kota menginginkan Boyen hadir dalam Goyang Gemoy. Tumiar Idawati juga sudah gabung ramaikan program ini dari kawasan Medan. Baik, ini kita langsung sambung saja tampilan berikutnya yang sudah siap hadir dari Happy Asmara lewat Perlahan.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Widih, jadi modif mobil juga kan?
7: Iya dong. Biar kekinian. Gimana? Keren kan?
6: Ya keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh silo banget. Terus bumpernya bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
7: Hah? Masa gini aja ditilang?
6: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
7: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
6: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
8: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
9: The hell.

105,5 Star FM yang sudah menantikan selfie Yama dalam berkali-kali. Nomornya juga sudah dihadirkan. Selamat menikmati dan semoga terhibur gitu ya. Nah, kini masih ada beberapa nama yang harus saya jumpa sebelum waktunya habis untuk bersama kita di 5 sore. Saya masih harus jumpa Zainal yang ada di kawasan Ranu Kelindungan Gerati gitu ya. Di Stargate 2 ini menantikan hadirnya satu lagu dari Telkom Laku yang bertajuk Raisonga Pusi 2. Halo juga untuk Abdul Wasik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamilah lagunya. Saya cek dulu nanti, semoga termasuk yang hadir di Stargate 2. Kirim sapaan untuk saudaraku yang punya nama Taufik. Baik, terima kasih Abdul Wasik. Saya tinggalkan untuk ketemu dengan warga Star yang ada di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, maksud saya Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di request Janita Janet dalam Galau Merindu atau Jagalah Setiamu. Ada juga Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil. Bajul Danu dengan Gadis Manis Kalimantan. Tampilan duet Bajul Danu tadi sudah hadir sih. Mungkin ada versi yang lain, nanti saya lacak dulu. Kirim sapaan buat Petro John, kemudian Nana, Om Yudi, Mbak Angel, Albi Faisal, Tumiar Idawati, ada juga Mas Iki, Mbak Indah, Mas Pri, Mama Dian, dan semuanya saja yang diucap selamat beraktivitas apapun itu. Sementara yang terakhir, saya jumpa Bams yang ada di kawasan Sidoarjo juga. Mau dengar lagu Ayang-Ayang atau boleh juga Oplosan buat Mas Frankie, kemudian Reni, Indah, Nana, Yanti, Anwar Eko, dan semuanya. Oh, ternyata masih ada Bu Ani ya. Hampir saja ketinggalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore. Sehat selalu yang buat yang siaran begitu ya. Dari pendengar setia Star FM dari kawasan Jogonalan. Oke, terima kasih Ibu Ani. Rupanya tidak menghadirkan satu pilihan lagunya. Sisa waktu yang ada kurang lebih 36 menitan ke depan. Nomor-nomor apa saja yang bakal bisa dihadirkan, kita bakal segera cari tahu gitu ya. Tapi sebelum sambung, kita jeda dulu Stargate 2 dan kita masuk ke segmen Star of the Month. Ya, di segmen ini bakal menyisip di antara nomor-nomor dangdut modern kekinian, yakni formasi The Cranberries yang selain vokalis, peran dari O'Riordan itu jadi salah satu penulis lagu utama di kelompok ini. Album pertama mereka yang sukses besar hingga mendapatkan sertifikasi Gold di Amerika Serikat adalah bukti dari kejeniusan O'Riordan dalam menciptakan musik yang mendalam dan bermakna. Nah, dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stones di tahun 95, O'Riordan menyatakan dengan bangga kalau dia mengetahui dengan pasti tentang lagu-lagu di album itu, serta alasan dan perasaannya saat menulisnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran kreatif dan emosional O'Riordan dalam membawa The Cranberries menuju kesuksesan yang gemilang. Dengan vokal yang kuat dan emosional, serta bakatnya dalam menciptakan lagu-lagu yang berarti bagi banyak orang, Dolores O'Riordan tidak hanya menjadi figur sentral dalam The Cranberries, tapi juga menjadi simbol dari era musik rock alternatif yang berpengaruh. Kita simak The Cranberries dalam When You're Gone.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Stargate in the hall.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjap deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Stargate in the house.

0: sponsored by Infotainment in Focus.
1: Nama Denny Caknan populer setelah lagunya yang berjudul Kertonyono Medot Janji memperoleh viewers tertinggi di kanal YouTube. Pemilik nama asli Denny Setiawan ini disebut-sebut sebagai penerus Didi Kempot di ranah musik campursari. Menurut pengakuannya, semasa Didi Kempot masih hidup, ia sering mengunjungi sang maestro di kediamannya. Selain untuk belajar, Denny juga mendapat banyak masukan dari mendiang Didi Kempot mengenai karya-karyanya.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

Mugolima Style FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu penampilan dari Noah warga Style, lebih tepatnya dari Ariel Noah ya, vokalisnya aja ini bersolo karir untuk soundtrack film Dilan ITB 97 yang dirilis pada April 2026 ini warga Style. Menjadi soundtrack film yang juga saya sebutkan barusan ya, dengan judul Dulu Kita Masih Remaja. Ngebawa kita ke program favorit kita, lebih tepatnya ngebuka program ini warga Star yang udah siap tampil hingga jam 8 malam. Edisi Jumat 2 Oktober 2026, ke durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, seperti biasa kalau hari Jumat pastinya ada topik cinta, satu obrolan tentang keseharian dan seputar percintaan. Ya, obrolan tentang pasangan, tentang jatuh cinta gitulah ya. Anggap saja warga Star ya, ini udah punya pasangan. Nah, kira-kira menurutmu warga Star, atau mungkin bisa dijawab sesuai dengan pengalaman ya. Bisa jadi pengalaman dengan pasangan yang sekarang, atau kalau seandainya sekarang lagi single, lagi jomblo, mungkin dulu kan pernah punya pasangan atau mantan kekasih gitu ya. Intinya, saat kamu lagi pasang wallpaper HP ya, wallpaper HP-mu itu bukan fotomu, bukan foto keluargamu, bukan foto pasanganmu, melainkan foto lawan jenis yang tidak lain itu adalah seorang artis warga Star, selebritas gitulah. Kan terkadang kita ngefans ya, ngefans dengan aktor maupun aktris. Terkadang kita tuh ngefans sama grup musik ya, ngefans sama penyanyi gitu misalnya. Namun yang kita ngefans ini bukan sesama jenis, melainkan lawan jenis. Nah, ketika kita memakai wallpaper HP dengan foto artis lawan jenis, pasanganmu cemburu nggak, warga Star? Cemburu atau enggak kalau seandainya kamu pasang wallpaper HP dengan foto artis lawan jenis? Pasti paham dong yang dimaksud wallpaper. Wallpaper ini itu foto yang menjadi jendela pembuka di layar HP kita gitu ya. Pas kita lagi nyalain HP selalu ngelihat wajah seseorang gitu ya. Bisa jadi kalau kita pasang foto pemandangan alam juga bisa, foto anak kita juga bisa. Tapi mungkin ketika kita masih belum punya anak ya, terkadang kita tuh masih ngefans sama aktor, aktris, atau sama para penyanyi, grup musik kita. Namun lawan jenis, warga Star. Kalau seandainya kita ngefans banget sama aktor, aktris, atau artis lah pokoknya ya, tapi lawan jenis, kemudian kita bikin wallpaper HP kita, apakah pasanganmu cemburu dengan hal tersebut? Karena mau gak mau itu layar HP kita adalah lawan jenis gitu. Kayak misalnya ngelihat HP kita, ternyata foto HP foto cowok lain ya, atau foto cewek lain yang terpampang nyata di layar utama. Cemburu gak kira-kira pasanganmu warga Star? Apa langsung udah ganti aja wallpaper HP-nya gitu ya, ngerasa risih gitu, atau dibiarin aja? Soalnya kan paham kalau itu artis gitu ya, bukan kayak orang biasa yang kita malah ngerasa ini siapa gitu. Oke, silakan hadir di WA 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Sebelum saya menuju ke track berikutnya, saya juga mengucapkan selamat Hari Batik Nasional warga Star 2 Oktober 2026 ya. Sudah pakai batik kah warga Star hari ini? Kalau saya pakai ya, pakai batik. Tapi kebetulan juga saya memang sedang tidak memakai seragam. Soalnya kan bumil ya, jadi seragamnya udah gak muat ya. Makanya pas hari ini hari batik, saya juga memakai batik. Gak pakai seragam gitu ya. Ya sudah warga Star, kita menuju ke track berikutnya. Kali ini ada lagu dari Jazz Hayat, Aku Butuh Kamu.

0: muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105 Wester FM. Mengcover lagu lama dari Glenn Fredly Wargasari barusan tampil dari Rosa. Sekali ini saja. Informasi azam maghrib hari ini kalender ke-2 Oktober 2026 untuk wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya. Azam maghrib akan jatuh di menit 25 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Menit 25 berarti 4 menitan lagi menuju azan maghrib ya. Nanti kita juga break dulu dan mendengarkan kumandang azan maghrib warga Star. Kasih satu lagu dulu, kali ini Glenn Samuel featuring Brisa Jody and Andi Rianto. Makin Aku Cinta.

Mutiara Ayah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36.

Tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan mukminah jika Allah dan Rasulnya sudah tetapkan satu keputusan, masih ada pilihan lain bagi urusan mereka. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan sangat jelas. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ayat ini mencakup seluruh persoalan agama, di mana jika Allah Ta'ala dan Rasulnya telah memutuskan satu persoalan, apapun ketetapannya, tidak boleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki pilihan pendapat atau pandangan lain selain apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya itu, apalagi menentang keputusan tersebut.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Don't worry, get back. It's banger.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Ya, Wargistar, kali ini kita udah masuki bulan Oktober, sehingga ada bintang baru untuk bulan yang baru, Wargistar, di sesi Star of the Month. Seperti yang udah saya bocorin atau kasih clue ya, terlebih untuk bulan Oktober ini yang menjadi bintang adalah grup musik rock mancanegara yang cenderung lagu-lagunya itu gak terlalu upbeat ya, tapi masih mainstream dan easy listening gitu, ringan untuk didengarkan di pagi, siang, sore, dan malam hari. Terlebih vokalisnya cewek ya. Udah dibocorin dari kemarin kan sebenarnya per 1 Oktober gitu ya. Bintang kita untuk bulan ini adalah The Cranberries. Sebuah band rock asal Irlandia yang dibentuk di kota Limerick, Irlandia. Awalnya band ini bernama The Cranberries of Us. Band ini dibentuk pada tahun 89 ya, yang beranggotakan vokalis utama Niall Quinn, gitaris Noel Hogan, bassist Mike Hogan, dan drummer Fergal Lawler. Lalu Quinn itu digantikan sebagai penyanyi utama oleh Dolores O'Riordan pada tahun 90, dan mereka mengubah nama mereka menjadi The Cranberries. Band ini mengidentifikasikan diri mereka sebagai grup rock alternatif, tapi memasukkan aspek indie rock, jangle pop, dream pop, folk rock, post-punk, dan pop rock ke dalam musik mereka. Satu track dari The Cranberries kami hadirkan dengan judul Out of My Family.

Air FM. Ada track by Yovie and Nuno Wargestar yang dirilis tahun 2019 yang lalu dengan judul Demi Hati. Gempa kita ke menit 12 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zara. Menyapa Wargestar yang sudah join dan ngikutin topik cinta. Apakah kamu cemburu Wargestar jika pasanganmu pakai wallpaper HP-nya dengan foto artis lawan jenis? Soalnya kalau yang namanya seseorang cemburuan dengan pasangan ya terkadang nggak peduli tuh dia itu siapa, pokoknya lawan jenis nggak boleh gitu ya. Tapi kalau punya pasangan yang pengertian, dilihat dulu itu siapa. Oh ternyata idolanya dia. Dia adalah seorang artis, baik itu aktor maupun aktris ya, pemain film, drama, atau action atau lainnya gitu ya. Atau penyanyi grup musik gitu ya. Intinya itu adalah selebritas, itu adalah idola gitu. Gak apa-apa, ada yang memperbolehkan gitu ya, kayak gak cemburu. Jadi kalau cemburu itu ada arahannya atau batasannya gitu ya. Bisa membedakan lah mana yang perlu dicemburuin dan mana yang enggak gitu ya. Tapi kalau benar-benar cemburuan atau overprotective ya, biasanya tetap gak boleh. Yang diperbolehkan ya pakai foto kita aja gitu. Wargestar, seandainya kamu punya pasangan, terus pasanganmu pakai wallpaper HP-nya itu foto artis lawan jenis. Misalnya pasanganmu cewek, berarti pakai foto wallpaper cowok ya. Kalau pasanganmu cowok, berarti pakai foto wallpaper cewek. Tapi yang dibikin wallpaper itu adalah idolanya dia. Bisa jadi sebelum kenal kamu atau udah kenal kamu, dia memang udah mengidolakan aktor atau aktris atau penyanyi atau grup musik tersebut gitu ya. Gimana, kamu cemburu gak kalau wallpaper HP-nya bukan fotomu tapi foto dari artis lawan jenis? Tapi saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alfira Pau, kalau aku sih enggak lah, enggak cemburu ya. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Amin untuk doanya ya. Ketemu juga dengan Arizatul di Pasuruan hadir. Tentu tidak cemburu ya. Terima kasih. Tentu tidak, karena wallpaper saya fotonya Ayu Ratna Garasi Band, guys. Oke. Lanjut, ada Yuda di kawasan Grati hadir, Kak. Iyalah, Kak, aku cemburu, pencemburu dan overprotective aku kalau kecintaan. Kalau biasa berarti aku enggak pakai hati tapi pakai otak ya. Tapi kecintaan sendirian itu enggak enak sih, Kak. Soalnya aku dulu enggak dapat feedback setara dari doi. Lagunya Randy Pangalila, Lewat Semesta atau Asyitaru 3 by Zivilia. Biar nyambung sama topik dan jawabanku. Lagunya di memori kita ya, bro. Selamat mengudara, Kak. Semangat, siap. Terima kasih. Berjumpa dengan Mas Franky dari Bangil hadir. Aku sih biasa aja ya, Mbak Fir, kalau pasanganku pakai foto pakai wallpaper HP-nya itu foto artis lawan jenis. Gak cemburu, biasa aja. Liodra, pura-pura udah tampil. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri Bit, Toto Blendrang, Nana, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, cemburu gak jika pasangannya pakai wallpaper lawan jenis? Enggak cemburu. Soalnya ini dulu ya, maksudnya lawan jenis, tapi lawan jenis ini kita mengetahui kalau itu adalah artis ya. Bukan tiba-tiba loh, itu foto cewek, fotonya siapa gitu. Kalau orang biasa itu perlu dipertanyakan ya. Tapi kalau artis, ya udah sih, semua juga punya idola. Saya pribadi juga sama. Kalau orang awam ya, ngelihat foto wallpaper saya di HP gitu, itu kan selalu foto cowok-cowok Chinese gitu ya. Padahal itu semua adalah para aktor Dracin, drama Cina ya. Jadi di galeri saya itu sekitar 70% ya, itu adalah para aktor Dracin, drama Cina. Ada Chen Xingyu, ada Chen Ziyuan, ada Ma Xiaoyu, ada juga Zhang Linghe ya. Pokoknya aktor Dracin gitulah.
itu banyak banget loh. Bahkan contohnya aja yang Chancing You itu 1000 lebih foto ya. Bayangin itu ada berapa album, ada 4-5 album gitu ya. 5000-an foto, anggap saja itu foto aktor Dracin aja. Foto saya aja udah jarang ya. Dan itu semua tak bikin wallpaper, kayak wallpapernya itu gantian gitu kan. Tiap saya menghidupkan HP itu selalu fotonya yang lagi ngapain, terus ngehidupin layar lagi, fotonya lagi ngapain lagi gitu ya. Tapi aktornya tetap sama. Dikirain cowoknya mungkin kalau orang yang gak paham ya. Tapi itu sebenarnya adalah aktor Dracin. Dan husband juga paham ya. Jadi gak cemburuan banget dengan wallpaper HP saya gitu ya. Tapi kalau seandainya sebaliknya ya, dia pakai wallpaper HP juga adalah idolanya dia gitu ya, misalnya lawan jenis atau kelihatan foto cewek tapi itu adalah aktris, misalnya aktris drakor kayak Dracin atau mana gitu ya, nggak apa-apa, orang saya juga gitu ya. Intinya paham lah ya, kita semua juga punya idola gitu, bisa membedakan. Oke, terima kasih. Terus ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Elvira. Kalau aku tergantung yang diidolakan siapa dulu. Kalau yang diidolakan kayak vokalis yang difoto, gak cemburu sih. Tapi kalau artis atau penyanyi genre lain, cemburu aku. Pokoknya yang sealiran gak lah, gak cemburu gitu ya. Lagunya Jeff Ajef, Garis Malam di Memori Kita. Untuk Kak Fira, makasih menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Mbak Nana, Mbak Indah, Pak Eko Metal. Terima kasih. Terus ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Aku sih cemburu ya, alasannya kita berasa dibandingkan dengan artis tersebut. Masih adanya jiwa kekanak-kanakan pada pasangan kita, karena pasangan kita masih berfantasi dan terobsesi dalam ketertarikan fisik pada artis tersebut. Pasangan kita berorientasi pada tingkatan level hidup artis tersebut, jadi bisa berpengaruh secara psikologi di dalam hubungan kita. Wes itu aja alasannya, masih banyak sih alasan yang lain. Lagunya Peter Pan yang terdalam di memori kita. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Nana Rebecca, Indah, L Junior, Mbak Reni, Pak Rete. Untuk non-viranya terucap semoga sehat selalu, semoga si baby sehat juga ya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Henry Beat di Kedawung Pasuruan hadir. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Kalau aku sih gak cemburu Kak, cuma wallpaper lagian itu artis kok, maka dari itu bro. Lagunya Anang featuring Krisdayanti, Di Hati. Di memori kita berarti ya, terima kasih. Ini juga fotonya unyu-unyu banget ya. Ini kayaknya enakan di-share di favorit kita Senin apa Star Memory Minggu pagi ya. Lucu soalnya. Kalau fotonya sih kayaknya paling pas hari ini ya, hari Senin di favorit kita gitu. Cuman ini judulnya kan Oktober gitu. Nanti kalau terlalu lama Oktobernya agak kadaluarsa ya. Makanya kalau Minggu aja mungkin ya, di Star Memory pagi gitu. Rezeki melimpah, diberikan kesehatan, full bahagia, selalu semangat, segala hal dipermudah, keinginan dikabulkan, selalu bersyukur, selalu diberkah, menjadi lebih baik. Mantap ya. Unyu-unyu fotonya, terima kasih. Satu lagi, ada Furin di kawasan Bangil hadir. Halo, shalom Kak Fira, apa kabar? Baik bersama warga Star ya. Kalau topik untuk hari ini sih tentu tidak. Sebab wallpaper pacarku itu Herjunot Ali, pemain film Indonesia yang terkenal banget di film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Jadi aku fan-fan aja sih, siapapun pasti punya idola ya kan. Aku pun demikian, seperti yang Kak Fira lihat, wallpaperku aja Agnes Mo. Dan siapa yang gak kenal sama Agnes Mo? Pacarku juga fans berat Agnes sejak kita pacaran, udah 3 tahun ini. Jadi kita hargai idola masing-masing aja.
Kalau ku Jeff, wallpapernya siapa, Kak? Apakah Nikita Mirzani, Chelsea Islan, atau Dian Sastro? Wallpaper HP-nya sih foto saya sama dia berdua gitu ya. Pas lagi liburan ke Lombok, pas lagi liburan ke Bromo gitu kan, dia punya HP 3 gitu ya. HP-nya 3 itu sama sih wallpaper-nya saya sama dia semua gitu. Termasuk foto profilnya juga gitu. Kalau wallpaper HP saya yang beda gitu. Itu ya itu tadi wallpaper-nya aktor-aktor Dracin gitu ya. Menyapa semua warga Star tanpa terkecuali, selamat malam semuanya. Selamat mendengarkan program favorit kita sampai habis. By the way, wallpaper kalian masang fotonya apa guys? Komen dong di grup warga Star. Halah, nyuruh warga Star komen di grup warga Star. Orang kamu sendiri gak ada di grup warga Star? Gayamu bro. Lagunya di memori kita, Agnes Mo, Sebuah Rasa. Ini udah masuk memori kita ya bro. Iya gak sih? Bentar-bentar, apa itu 2016 ya? Oh, Agnes Mo Sebuah Rasa masih masuk favorit kita bro. Ternyata ini tahun 2016. Kalau 10 tahun kebelakang masih favorit kita ya. Ya udah abis ini tampil, gak perlu di memori kita, oke? Terima kasih. Kita lanjut warga Star dari Nadif Basalamah and Andi Rianto. Kota ini tak sama tanpamu.

Radio Sumagoliwa Star FM. Warga Star, lanjut kerja di siang hari suka mendadak lemas dan kurang fokus, bisa jadi itu gejala anemia. Pas lagi makan siang, sekalian lengkapi kebutuhan gizi warga Star. Ada Livron Biplex, solusi praktis dan enteng di kantong buat memenuhi kebutuhan harian zat besi, vitamin dan mineral warga Star. Khususnya buat para perempuan aktif biar tetap berenergi sepanjang hari. Nggak perlu takut begah atau mual pas lanjut kerja, karena Livron Biplex diformulasikan aman dan minim efek samping pencernaan. Cukup minum 1 kali sehari 1 tablet setelah makan siang. Ukuran kemasannya pas di kantong atau tas kita. Dan gampang banget dibeli di apotek maupun toko online. Cegah anemia bareng Livron Biplex. Badan segar, kerjaan beres. Selanjutnya, Agnes Mo, sebuah rasa.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silo banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bahayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Ya kan?
8: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjep deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Anda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Ada satu track yang rilis tahun 2021 yang lalu, Orgester, by Ungu dengan Setelah Kau Pergi. Beberapa waktu terakhir, Orgester, Ungu memang udah mulai aktif kembali untuk menggelar konser on air maupun off air gitu ya. Cuman yang bikin beda itu karena seperti kebanyakan para musisi ya, di mana anak-anak mereka itu udah mulai beranjak remaja bahkan dewasa. Di mana juga beberapa di antaranya ngikutin jejak dari orang tuanya sebagai seorang penyanyi atau seorang vokalis dari grup musik, baik itu bersolo karir atau dalam grup juga gitu ya. Sama seperti anaknya Pasha Ungu, Kesha Alvaro Wargesar juga mengikuti jejak ayahnya. Namun perbedaannya, kalau Pasha Ungu kan hanya di atau menjadi musisi aja gitu ya. Kalau Kesha Alvaro bukan hanya menjadi musisi atau penyanyi, melainkan juga menjadi seorang aktor, bermain film juga gitu ya. Jadi kayak semacam lebih komplit lagi paketnya. Seringkali Kesha Alvaro, anaknya Pasha Ungu itu, karena Ungu sudah mulai aktif kembali ya di Belantika Musik Tanah Air, itu sering diajak untuk berkolaborasi ketika Ungu menggelar konser, Wargesar. Jadi kayak Ungu ngebawain lagu mereka, kemudian duet sama anaknya Pasha Ungu. Jadi kayak semacam bapak yang duet di panggung dengan anaknya, Kesha Alvaro gitu ya. Ungu atau Pasha Ungu bersama para band lainnya ya, personil lainnya di Ungu gitu, itu dengan pesonanya masih ada untuk menarik gen milenial ya. Nah, kemudian Kesha Alvaro itu menarik perhatian dari para gen Z ya, para gen Z bahkan gen Alpha. Jadi kayak tertarik sama Kesha Alvaro ataukah Ungu. Cuman perbedaannya ketika pas lagi manggung gitu ya, ada suatu masa ketika ngecek di beberapa video yang tampil saat mereka menggelar konser off air ya, ada satu waktu di mana Pasha Ungu tuh kayak ngebuka bajunya gitu ya. Itu kayak semacam menjadi kebiasaan sih untuk menarik perhatian penonton ya. Nah, dibuka kaosnya, kaosnya dibuka tapi tetap pakai celana ya, cuman telanjang dada aja gitu. Itu kan pasti para penonton berteriak, wah, wah, wah gitu kan ya. Cuman itu kalau seandainya 10-20 tahun yang lalu, it's okay gitu ya. Ya mohon maaf, badannya masih bagus gitu ya. Tapi kalau sekarang kan, badannya kan udah bapak-bapak banget gitu ya. Bukan ini juga sih, tapi ngebicarain realita gitu. Kalau telanjang dada itu kayaknya, aduh, kurang okay deh gitu ya. Soalnya itu pokoknya kurang enak dipandang gitu ya. Soalnya beda, beda cerita sama anaknya Kesha Alvaro yang juga di panggung ketika ngebuka baju ya, ngebuka kaos, ketika para penonton teriak-teriak wah wah wah gitu ya, histeris ngelihat Kesha Alvaro itu kayak telanjang dada gitu. Nah itu kayak masih wajar, soalnya mereka para remaja ya, atau yang masih muda. Intinya mereka masih mempunyai badan yang bagus, apalagi kalau dijaga. Jadi kayak masih kelihatan six pack gitu ya. Itu kayak masih pantas kalau di histeriskan gitu ya. Nah beda cerita nih, ketika kita yang udah lebih dewasa ya, mungkin di atas 30-an apalagi 40-an, kalau kita kurang menjaga badan agar tetap ideal, ya itu tadi, resikonya menjadi gemoy. Gemoynya bukan gemoy yang gimana, tapi gemoynya banget gitu, sampai perutnya buncit. Nah itu yang kalau bisa mending gak usah telanjang dada ya pas waktu di panggung. Apalagi kalau bapak sama anak sama-sama telanjang dada. Nah, itu kalau di pantai kayaknya masih okay ya, di pantai gitu, di pantai buat berenang. Soalnya kan mungkin telanjang dada buat para cowok masih biasa ya kalau di pantai. Tapi kalau di atas panggung kayaknya jangan deh ya. Kalau Kesha Alvaro masih muda ya, masih six-pack badannya, it's okay. Tapi tetap ada, meskipun udah 40-an tahun ya, bahkan menginjak usia 50-an,
badannya itu masih bagus, masih six pack itu ada kalau menjaga tubuhnya. Mungkin kalau cowok ini ya, nge-gym kali ya, nge-gym. Cewek pun juga sama gitu. Biasanya penampilan atau tubuh yang ideal ya, itu biasanya lebih bisa memperlihatkan kalau kita itu awet muda. Ya udah, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Sebelum saya menuju ke track berikutnya, warga Star, udah paham dengan program Star Kids ya? Program Star Kids di Radio Star FM. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Selanjutnya, Atlani Rambe featuring Inka Christie, Isabella.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
7: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!

Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 7 malam warga Star, giliran segmen memori kita yang tampil hingga jam 8 malam. Satu jam berikutnya sajian musik Arena Bangsa lebih lawas ya, bakal hadir di ruang dengar kamu. Terlebih kalau di Jumat edisi balada All About Love, semua tentang cinta. Lagu-lagu yang diputar bertemakan percintaan dan tempo musiknya cenderung kalem, sendu, galau gitu ya. Ikutin juga topik cinta, obrolan sedang berlangsung. Apakah kamu cemburu jika pasanganmu pakai wallpaper HP-nya dengan foto artis lawan jenis? Cemburu atau tidak, kasih tahu alasannya. Ketemu dengan Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam Mbak Alvira Pau. Enggak lah Mbak, santai aja. Kan cuma wallpaper HP, itu pun foto artis gitu ya. Santai aja. Ya udah, bertugas tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Terus ada Kaya Miskin, kalau aku sih biasa aja ya. Lagunya request Putri Delina. Terima kasih. Berjumpa juga terbaru di WA. Ada Bams di Sidoarjo. Hadir, good malam Star FM. Kalau aku sih gak akan cemburu kalau yang dibuat wallpaper itu foto artis. Kalau foto teman atau tetangga kita, ya udah jelas akan marah ya. Lagunya Dewa yang air mata dipersiapkan. Mau kirim salam buat Frankie, Reni, Rohim, Indah, Nana, Yanti, dan semuanya. Terima kasih. Buat Henry Beat di Kedawung, kamu bisa ganti request ya. Soalnya saya cek bukan termasuk hit single. Request yang kamu pesan di awal ya. Silakan ganti request buat Henry Beat. Terima kasih. Berjumpa dengan Tomingsa dari Sidoarjo. Hadir. Kalau saya sih enggak ya, enggak cemburu. Karena kan artis, bukan mantan pacarnya yang bukan artis. Lagunya Kotak pelan-pelan saja dipersiapkan. Terima kasih. Silakan warga Star yang lain bisa ngikut jawab ya untuk topik cinta malam hari ini. Via WA di 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Kita lanjut warga Star, kali ini giliran Jeff and Jeff. Gadis Malam.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
6: Cak Pri.
8: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak Bu. Pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
8: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105.5 Master FM. Ada track by Iwake dengan Ku Ingin Kembali yang dirilis pada awal tahun 90-an ya. Lagu ini dipesan by WA. Saya jumpai selamat malam, ketemu dengan Ali Husain di Probolinggo. Selamat malam. Kalau untuk topiknya Kavira itu tidak masalah, tapi kalau sudah berumur geli aja sih ngelihatnya. Mungkin kalau di atas umur 40-an kayaknya udah gak pantas ya. Tapi sejauh ini saya gak pernah buka-buka HP istri sih, kecuali dia sendiri yang nunjukin sesuatu yang penting. Itu juga berlaku buat dia, karena sama-sama percaya dan kita ada urusan masing-masing, privasi gitu ya, terkait masalah kerja atau sama teman. Lagunya Ku Ingin Kembali by Iwake udah tampil. Terima kasih. Warga seru, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Kalau menggunakan aplikasi Radio Box, unduh aplikasinya terlebih dahulu di App Store atau Play Store kamu. Kemudian masuk aplikasi, cari dan ketik Star FM. Bakal muncul logo radio Star FM, itu kan banyak banget ya. Nah itu bisa kamu pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Udah tinggal tekan tanda putar, udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by D-Net, the quality internet service provider. Kita lanjut ke track berikutnya, kali ini giliran Best Jam, bukan Pujangga.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadis, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Well, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu penampilan yang dipesan by WA dari Anang and Chris Dayanti, Demi Cinta. Rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari Jumat ini, 2 Oktober 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Dan jelas untuk program favorit kita hadirnya Senin sampai Jumat ya. 5 sore hingga 8 malam, kecuali Senin 5 hingga 7 malam. Oke, habis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Crypto Library ini adalah ruang baca dengan koleksi buku yang pernah dilarang atau disensor di berbagai negara. Meskipun hanya dibuka sebagai bagian dari Festival Buku Internasional Babel, City of Books, dalam pernyataan resminya, Dua Lipa mengungkap kalau ini adalah salah satu mimpinya. Buku-buku dari Manifesto Library tetap bisa dibaca walaupun festival berakhir, karena setelahnya menjadi koleksi permanen Livraria Leo di kota Porto, Portugal.
1: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

Sanus 95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu penampilan dari Saint Diamond Warga Star dengan Pandemonium. Gabungkan untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini 2 Oktober 2026. Oke, durasi 2 jam berikutnya, sajian musik Rock Hits pilihan bakal tampil di ruang dengar kamu hingga jam 10 malam bareng dengan Vira Zera. Yuk hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Sekali lagi durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zera.

menengok di WA, itu ada memesan track by Fornan Blandis. Kali ini kami hadirkan dari Fornan Blandis dengan judul Dear Mr. President.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
5: ini
2: keluarga sehat.
5: Ini dibuang, ini diolah lagi. Yang ini buang aja deh. Kalau ini
6: ngapain toh, Bu?
5: Sampahnya
6: kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
5: Loh, ya jangan, Pak.
6: Kenapa?
5: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
6: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
5: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
6: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
5: Nah, itu tahu.
6: Ya tahu toh.
7: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on rockets. More rocket hits coming your way.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real

95 STR FM. Ada track by Megadeth dengan Symphony of Destruction. Dipesan by Facebook, selamat mendengarkan. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Thank you so much untuk yang sudah hadir. Saya jumpai by WA 0818310755. Ketemu dengan Kak di Metal Saestu di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kak Vira, ikutan gabung sambil guyang-guyu. Ditemani Kak Vira sebelum malam mingguan besok gitu ya. Mentang-mentang abis gajian, jadinya guyang-guyu ya. Lagunya udah kami hadirkan dari Sandeman dengan Pandemonium. Makasih ya Kak, sehat dan sukses selalu, amin. Deh alah Kak, start of the month-nya gak sama dengan tebakanku. Gak dapat giveaway lahan Kak, piye gi Kak. Emani. Ya dicoba aja next time ya. Ini juga yang dapat giveaway cuma 3 orang. Jadi nyampe akhir bulan gak nyampe ya. Jadi mungkin ya tetap sih giveaway-nya ya di hari Selasa kayak biasanya gitu. Pokoknya gak nyampe target akhir bulan. Kecuali yang bener gitu misalnya berapa tuh? 8 orang gitu full ya satu bulan. Gak apa-apa dicoba aja lagi hari Selasa ya. Ya kayak biasanya aja giveaway Rock Hits gitu. Soalnya kalau yang sesi start of tebakan start of the month itu saya gak ngasih 2 lagu tapi 3 lagu ya, 3 lagu sekaligus. Dan itu pun gak terpatok Rock Hits aja ya, melainkan misalnya warga Star, oh, aku pengen di favorit kita aja Kak, pengennya di Star Memory, pengennya di apa lagi ya, favorit kita Star Memory, Star G2 Rock Hits gitu. Gak apa-apa, tinggal pilih aja programnya apa, pokoknya pas saya yang lagi siaran gitu. Itu khusus yang benar jawab Star of the Month ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang hadir. Lagunya Holiday by Green Day. Udah tampil, terima kasih. Ketemu juga dengan Kula Laban di Gedangan Sidoarjo hadir. Lagunya For Non Blondes yang ngebak aja. Tadi udah kami hadirkan dengan Dear Mr. President. Itu yang saya pilihkan ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo hadir Kalvira. Lagunya dari Anthem dengan Victim in Your Eyes. Dipersiapkan habis ini tampil. Makasih ya Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metu. Terima kasih. Berjumpa dengan Agus Valian di Sumobito Jombang hadir. Lagunya Bullet Boys dengan Smooth Up. Smooth Up In ya, terima kasih. Kemudian ada Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Memesan The Cranberries dengan This Is Thy Day. Bro Hendrik, kamu kan dapat giveaway untuk Start of the Month ya. Kamu boleh request 3 lagu Rock Hits. Terserah kamu mau minta kapan, hari ini boleh kalau mau di Rock Hits, kalau mungkin mau besok di Star G2 atau lusa di Star Memory, terserah. Kalau di Rock Hits sekarang aja gak apa-apa ya, nyicil langsung daripada nunggu hari Selasa. Oke, silakan nambah 2 lagu kalau seandainya kamu mau diambil sekarang giveaway untuk Star of the Month-nya ya. Jadi langsung 3 lagu. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gersik hadir. Lagunya Megadeth dengan Symphony of Destruction. Tumben ini kok barengan sama Toto Blendrang. Requestannya sama. Tadi saya puterin Megadeth itu karena dipesan by Facebook oleh Toto ya. Ternyata kamu juga request lagu yang sama. Tumben sehati. Yang jelas lagunya udah tampil ya. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Pak Rete, Mas Franky, John Sableng, Mas Marcel. Buat non-viranya, terucap selamat beraktivitas dan jaga diri, jaga kesehatan. Siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir. Memesan Boulevard My Valentine dengan Tears Don't Fall Part 2.
atau Bring Benjamin dengan The Diary of Jane, atau Kingdom Come dengan Stargazer. Mau kirim salam buat Tombo Nati, Toto Blenterang, Anwar Eko, Eko Metu. Terima kasih Non Vira, Sami Sami. Lanjut ada Albi Faizal di Wiyung, Surabaya hadir. Kak, izin numpang nyimak sebentar. Soal giveaway Star of the Month, aku keep dulu ya kak di Rocket selain hari. Oke, siap. Terima kasih. Siap bro Albi, mungkin malam hari ini masih belum sempat dengerin ya. Jadi kalau pas lagi dengerin aja, tiga lagunya diambil. Nggak apa-apa. Bebas kalau untuk yang jawab giveaway benar ya. Star of the Month-nya. Terima kasih. Lanjut ada Nana Rebecca di Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Alvira. Lagunya mau request Janis Joplin dengan Piece of My Heart, kemudian R.E.M. dengan The One I Love, dan juga Bryan Adams dengan Heaven. Sis Nana, ini kan kamu dapat giveaway Star of the Month ya. Kamu udah menyebutkan tiga lagu. Apakah ini yang kamu maksud diambil hari ini atau malam ini untuk giveaway Star of the Month? Kalau iya, tiga lagunya langsung saya hadirkan sekaligus ya. Tapi kalau nggak diambil malam ini ya salah satu aja yang saya hadirkan. Mungkin pengennya di Star Memory gitu ya. Makasih ya kak, sama-sama. Kita lanjut dulu ke track berikutnya, kami hadirkan dari Endem, Victim in Your Eyes.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

Dari Janis Joplin, Warga Star dengan Piece of My Heart. Versi Janis Joplin ini Warga Star bersama band Big Brother and the Holding Company, termasuk lagu rock, lebih tepatnya kategori classic rock ya, acid rock atau blues rock di tahun 60-an Warga Star. Di mana teriakan dan emosi mentah dari Janis Joplin itu sangat mendominasi gaya vokal bad rock bluesnya ya. Aransemen gitar elektrik yang kasar dan berat oleh Sam Andrew itu juga memberikan sentuhan psychedelic atau rock Warga Star. Lagu ini aslinya direkam oleh Erma Franklin pada tahun 67 dengan nuansa soul and R&B. Lalu dirombak total oleh Joplin dan bandnya menjadi anthem rock yang energik gitu ya. Tadi Sis Nana Rebecca ini memesan lagu ini yang juga mendapat giveaway untuk tebakan Star of the Month Oktober ya, yaitu The Cranberries. Diambil malam ini Kak Fira, tolong dihadirkan 3 lagu sebagai hadiah yang Kak Fira janjikan gitu ya. Oke, jadi track pertama ini jadi Janis Joplin dengan Piece of My Heart. Kemudian track keduanya yang dipesan R.E.M. dengan The One I Love. Track ketiganya Bryan Adams dengan Heaven. 3 lagu special for you ya. Kalau Warga Star pengen juga dapat 3 lagu gratis ya secara berurutan, boleh. Semoga bulan depan dan bulan-bulan selanjutnya Warga Star bisa ikut menebak di grup Warga Star ya, karena biasanya saya ngasih clue-nya di situ tentang kisi-kisi atau clue dari Star of the Month bulanannya ya. Siapakah gerangan ya? Kalau benar, baru deh dapat 3 lagu di semua program ya. Gak harus terpatok rock hits maksudnya. Lanjut, track kedua dan ketiga. Sebelum Bryan Adams dengan Heaven, dengerin dulu R.E.M. The One I Love.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Ya, warga star tadi di WA ada yang mau pesan lagu dari The Cranberries yang This Is The Day. Jadi saya bakal ngebahas lagu ini ya. Lagu This Is The Day by The Cranberries umumnya itu tidak dikategorikan sebagai lagu hits utama atau mega hits warga star jika dibandingkan dengan karya-karya terbesar mereka. Namun lagu ini juga tetap menduduki posisi sebagai salah satu single penting dan lagu terbaik pilihan penggemar alias fan favorit gitu ya. Lagu ini sebenarnya dirilis pada tahun 2002 sebagai single ketiga dari album studio kelima mereka yang bertajuk Wake Up and Smell the Cafe pada tahun 2001. Meski bukan lagu komersial terbesar mereka, kualitasnya tuh diakui oleh band dengan memasukkannya ke dalam album kompilasi hits terbaik mereka, yaitu Stars, The Best of the Cranberries dari tahun 92 hingga 2002. Bagi kalangan penggemar setia, lagu ini tuh memiliki nilai emosional yang tinggi, warga star. Karena dirilis tepat sebelum The Cranberries tuh memutuskan untuk mengambil masa vakum, masa rehat alias hiatus yang lumayan panjang pada tahun 2003. Dimana liriknya tuh membawa pesan tentang harapan, keteguhan, dan kebangkitan. Saya dengarkan satu track by The Cranberries dengan This Is The Day.

95,5 Star FM. Ada satu track single debut andalan dari band glam hair metal Amerika, Bullet Boys, dari album perdana mereka pada tahun 88 ya. Dimana lagu ini juga mencapai peringkat ke-71 untuk US Billboard Hot 100 dan nomor 23 untuk album rock track pada tahun 89, warga Star. Vibe-nya kalau dengerin lagu ini tuh energik banget ya, penuh riff gitar, vokal tinggi yang

aktor Yen dan lirik bertema rayuan atau romansa anak muda era 80-an. Video musiknya juga ikonik warga Ser karena menggunakan animasi atau kartun ya, dan aksi panggung yang energik gitu. Masuk juga daftar video hair metal klasik alias masuk 10 besar versi klasik rock dan muncul di berbagai media atau film seperti Empire Record pada tahun 95, Hot Tub Time Machine pada tahun 2010, dan juga serial Euphoria. Satu track dari Bullet Boys dengan Smooth Up In Ya dipesan by WA, selamat mendengarkan. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Udah 1 jam berlalu, masih ada 1 jam tersisa hingga jam 10 malam. Menyapa untuk kamu yang sudah join di Facebook Star 105.5 FM. Ketemu dengan Toto Belenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya dari Megadeth dengan Symphony of Destruction udah tampil, terima kasih. Ketemu juga dengan Solihin hadir. Lagunya dari Slipknot dengan Snell udah tampil di awal ya. Untuk Mbak Fira, semangat terus lanjut program Rock Hit. Siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Heru Mulyono, Bos Ada. Permintaan Raining Blood dari Slayer dipersiapkan habis ini tampil. Mau kirim salam buat grup sebelah, grup warga Star FM, semua tanpa pengecualian, kesatuan selalu ya. Matur suwun, sami-sami. Terus ada Tony Azura hadir. Pemesan Pantera dengan Walk dipersiapkan, terima kasih. Berjumpa dengan Satria Putra hadir. Lagunya Dokan dengan Breaking the Chains, terima kasih. Ada juga Pramestiani Trilokananda hadir. Lagunya dari Radiohead dengan Paranoid Android. Matur nuwun, sami-sami. Kemudian ada Tumiar Idawati, persembahan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Ada juga John Sableng dari Sidoarjo, ikutan hadir aja ya. Terima kasih. Selamat malam buat Om Yudi dari Probolinggo hadir. Tak nyimak ayahku mbak, metugas aja wes, tetap semangat. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih. Satu lagi disapa ada Bang Billy Bangkrut. Ketinggalan nguping kita nih. Dah nyimak bayi nih kita Po Alvira lagi ngopi sama makanin gorengan ya. Mau gorengan tak Po, hidupin bluetooth ntar kita kirim. Enggak, saya udah makan gorengan hari ini. Tadi waktu awal Rock Hits ya, awal Rock Hits itu saya makan gorengan. Iya, jadi apa ya, kalau bahasa Jawanya itu papin ya. Gak harus makan padat ya, cukup nyemil aja. Jadi saya bawa tahu Sumedang, terus juga bawa apa ya, semacam tahu juga, tapi itu bukan tahu Sumedang, lainnya gitu ya, kayak semacam gorengan gitulah. Intinya ada petisnya, ada cabenya, cabe ijo ya, itu termasuk gorengan kan. Itu jam 8 lebih tadi pas saya habis opening ya, terus saya nyemil gorengan ya. Jadi enggak, terima kasih ya. Terima kasih udah ditawarin. Kita lanjut ke track berikutnya warga Star. Udah kamu pesan by WA dan Facebook, nanti disambung ya. Dari Kingdom Come dengan Star Gazer.

105.5 Star FM, the real music.

Ada satu track yang dipesan by Facebook warga besar dari Slayer dengan Raining Blood yang rilis tahun 86. Yang cukup menarik di lagu ini tuh pas bagian akhir lagunya warga besar ya. Itu ada sekitar 40 detikan loh. Kayak semacam ada hujan petir gitu ya. Dan efek suara hujan juga petir di akhir lagu Raining Blood ini warga besar milik Slayer rupanya ditambahkan untuk memberikan efek dramatis yang mendukung konsep cerita atau lirik lagunya sekaligus berfungsi sebagai penutup album ya. Lagu ini kan ditulis oleh mendiang gitaris Jeff Hanneman dan Kerry King, di mana konsep ceritanya itu tentang sebuah jiwa yang dibuang ke api penyucian ya, lalu kembali untuk membalas dendam dan menggulingkan surga. Efek hujan di akhir lagu ini menggambarkan darah para malaikat yang tumpah dari langit setelah surga berhasil dihancurkan, sesuai dengan lirik terakhir yang diteriakkan Tom Araya, "Now I shall reign in blood." Nah, setelah intensitas musik yang sangat cepat, agresif, dan penuh kekacauan dari awal hingga akhir ya, efek suara hujan selama kurang lebih 1 menit ini memberikan penutupan bernuansa sunyi, dingin, dan mengerikan. Raining Blood adalah track terakhir dari album legendaris Rain in Blood pada tahun 86, di mana suara badai dan hujan yang memudar perlahan itu menjadi cara yang sempurna dari sang produser Rick Rubin dan juga Slayer untuk mengakhiri album seberat dan se-iconic itu, warga besar. Lagu ini juga sering menjadi lagu penutup ya, dengan efek darah tiruan dan juga masuk dalam Guitar Hero, Grand Theft Auto, Vice City, and South Park sebagai game and TV, warga besar. Lagu ini juga menjadi pengaruh atau menjadi acuan penting ya dalam sejarah musik metal. Slayer dengan Raining Blood. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zera. Ya, warga besar kali ini, sebelum saya menuju ke track berikutnya, pasti udah gak asing dengan nama program Star Kids. Ini programnya kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak gitu ya. Ya, ini programnya ada di Star Memory sebenarnya. Karena kan Star Memory pagi jam 8 hingga 11 siang ya. Nah, program Star Kids itu jam 8 hingga 9 pagi warga besar. Kalau ada TK atau SD yang mampir ke Star FM ya, ada nih program Star Kids. Tapi kalau lagi nggak ada ya Star Memory full gitu ya. Yang jelas program Star Kids, kami mengumpulkan para murid khususnya pelajar TK dan SD untuk bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jalankan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Berikutnya dipesan by WA dari The Gazette dengan Ugly.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

Putra Keluarga Star yang dipesan by Facebook dari Dokeng dengan Bring in the Change. Lagu ini adalah lagu debut sekaligus salah satu karya paling ikonik ya dari band heavy metal atau glam metal asal Amerika Serikat, Dokeng, yang dirilis pertama kali di Eropa pada tahun 81 dan kemudian dirilis ulang di Amerika Serikat Warga Star pada tahun 83 ya. Lagu ini juga menyimpan berbagai kisah unik di balik proses rekaman dan perjalanannya menuju popularitas Warga Star. Sebelum lagu ini meledak, vokalis Don Jochen itu sempat pergi ke Jerman untuk membantu mendesain vokal latar album Blackout milik Scorpion karena sang vokalis utama, Klaus Mann, itu sedang mengalami masalah pita suara. Nah, melalui relasi selama di Jerman inilah, Don itu berhasil mengamankan kontak rekaman dengan label Perancis Carrere Record yang menjadi jalan awal dari perilisan lagu ini, Warga Star. Di sampul album versi Amerika Serikat, John Crozier itu tertulis sebagai pemain bass ya. Namun faktanya, John Crozier itu kehilangan paspor dan melewatkan penerbangannya ke Jerman untuk sesi rekaman. Posisi bass pada lagu dan seluruh album ini akhirnya diisi oleh Peter Baltes, basis dari band metal legendaris Jerman Accept. Saat pertama kali dirilis di Eropa pada tahun 81, lagu ini tuh dieja tanpa huruf J di bagian tengah, yaitu Breaking the Chains. Ketika dirilis ulang oleh label Elektra Record di Amerika Serikat pada tahun 83, ejaannya diubah menjadi lebih formal ya, Breaking the Chains. Pada cetakan awal versi Eropa yang sangat langka, konon hanya 500 keping ya, di mana proyek ini juga awalnya tidak menggunakan nama band Dokeng Warga Star, melainkan dirilis sebagai proyek solo dengan nama Don Jochen. Nah, saat video klipnya itu diproduksi pada tahun 83, John Crozier itu sudah keluar dari Dokeng untuk bergabung dengan band Red Warga Star. Posisinya digantikan oleh Jeff Pilsen. Dan uniknya, Jeff Pilsen itu tampil di video musik ini sambil melakukan lip sync instrumen bass ya. Padahal dia tuh sama sekali tidak ikut merekam lagu ini di studio. Konsep video musiknya juga digarap secara harfiah berdasarkan judul lagunya yang menampilkan para personil band yang dirantai di dinding penjara bawah tanah buatan. Belakangan sih, video ini tuh sering dikenang secara jenaka ya oleh komunitas rock sebagai contoh klise video hair metal era 80-an gitulah, yang bermodal rendah dengan properti styrofoam dan rantai plastik. Lagu ini Warga Star mendapatkan lonjakan popularitas baru di kalangan generasi gamer setelah masuk ke dalam daftar putar stasiun radio fiksi V-Rock dalam game populer Grand Theft Auto Vice City Stories yang dirilis tahun 2006 ya. Bahkan melodi gitar adiktif dari George Lynch dan juga vokal kuat dari Don Jochen itu berhasil menempatkan lagu ini di peringkat ke-62 dalam daftar 100 Greatest Hit Rock Song versi saluran televisi musik VH1. Okay, Breaking the Chains yang barusan tampil by Jochen ya. Gapo kita kemenin 43 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Masih bersama dengan Rock Hits and Vira Zera. Thank you so much untuk kamu yang masih setia ngedengerin program ini hingga kelar jam 10 malam. Kebersamaan kita tersisa 17 menit lagi, Warga Star. Selanjutnya juga dipesan by Facebook dari Radiohead, Paranoid Android.

105.5 Star FM, the real music.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track by Breaking Benjamin, warga Star dengan The Diary of Jane. Ngumpul kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini, kalender ke-2 Oktober 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Selamat beristirahat warga Star, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Metallica. Wine. Bye-bye.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Temani harimu, cerahkan duniamu. Kita akan bersama-sama ada di Persekutuan Udara Praise Road Program untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Mari kita akan awali persekutuan ini di dalam doa. Kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kiranya mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup, dan biarlah segala yang bernafas memuji Engkau, Juru Selamat hidup kami. Kami menyerahkan Persekutuan Udara Praise Lord Program ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari awal sampai pada akhirnya nanti, Engkau saja yang kami puji, kami muliakan, dan bagimulah segala hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami memulai ibadah Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Pendengar terkasih, pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan sama-sama menaikkan satu pujian sebelum nanti kita akan belajar firman Tuhan ya. Setelah tadi di awal persekutuan hari ini, kita menaikkan pujian yang dibawakan oleh Hillsong dengan pujiannya Jesus I Need You. Pagi ini kita akan dengarkan satu pujian yang dibawakan oleh Insinyur Niko, satu pujian yang mengatakan dan sebagai bentuk pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Yesus, Kau sungguh baik.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Bacaan kita ada dalam Kejadian pasal 43 ayat pertama sampai 14. Kejadian 43 ayat pertama sampai 14 kita akan baca bersama dengan tema renungan, yaitu manusia dapat berubah. Manusia dapat berubah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami butuh Engkau, kami tidak bisa berjalan sendiri di tengah keadaan dunia yang menakutkan dengan tipu muslihat, dengan kejahatan. Kami mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan, berharap kepada Engkau, karena kami tahu pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Untuk itu, terangilah hati kami, pikiran kami, bahkan mata kami, supaya kami dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, bahkan kehidupan kami boleh berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Kami siap mendengar, Roh Kudus juga menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca bersama Kejadian pasal 43 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawab, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana untuk membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu."' Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, 'Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah dua kali pulang.' Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, 'Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang dua kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Amin." Amin.
Pendengar terkasih, nats kita untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program ada di ayat 12. Bawalah uang dua kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini, pendengar terkasih, bersama dengan Renungan Harian Yayasan Gloria Yogyakarta. Pendengar terkasih, temanya yaitu manusia dapat berubah. Saat mendengar nama Yakub, di benak kita mayoritas terbesit sesuatu yang negatif, seperti licik, penipu, pembohong. Pernah ia memperdaya Esau kakaknya yang kelelahan untuk menukarkan hak kesulungannya dengan makanan. Pernah ia menyamar sebagai Esau demi mendapat berkat dari Ishak sang ayah. Pernah ia mengakali ternak kepunyaan Laban mertuanya agar melahirkan anak-anak yang sesuai dengan ciri dari upahnya. Tapi selang beberapa tahun kemudian terjadi bencana kelaparan. Yakub menyuruh anak-anaknya untuk berangkat ke Mesir membeli gandum. Namun uang pembelian itu dikembalikan dalam masing-masing mulut karung pemuat gandum. Pada keberangkatan yang kedua, Yakub menyuruh anak-anaknya itu membawa uang dua kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan harus diserahkan kembali kepada pihak penjual. Yakub berpikir hal itu adalah kekhilafan, dan ia tidak memperbolehkan anak-anaknya mengambil keuntungan atasnya. Si licik menjadi tulus. Si penipu mendorong tindakan kejujuran. Si pembohong mengajarkan untuk menyatakan kebenaran. Dan dari sini kita menengok sebuah pelajaran berharga bahwa manusia bisa berubah. Sikap seseorang yang tadinya buruk bisa berubah menjadi baik. Manusia dapat berubah. Maka itu berarti kita tidak boleh putus asa menghadapi orang yang tampaknya ini bebal. Jika hari ini perkataan kita diabaikan, hari esok mungkin mereka mau mendengarnya. Hari esok juga masih memiliki hari esoknya lagi. Dan selama nafas masih berhembus, kita masih bisa mengharapkan perubahan sikap seseorang. Ingatkan diri sendiri untuk tidak lelah menasehati sesama, supaya membenahi perilaku mereka, pula terus bersemangat menjangkau jiwa-jiwa bagi Yesus. Selama nafas masih berhembus, masih selalu ada kemungkinan bagi seseorang untuk bertobat. Hari ini pendengar terkasih, kami hadirkan satu pujian dari Yesua Abraham. Walau gunung tak berpindah.

105,5 Star FM, pendengar terkasih dari GMS Army of God Worship ya, lewat satu pujiannya Jesus I Love You. Biarlah ini juga menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Pendengar terkasih, pagi ini kebenaran firman Tuhan benar-benar menginspirasi kehidupan kita. Kita tahu Yakub dikenal sebagai seorang penipu. Kita tahu ada banyak aksi licik yang dilakukan oleh Yakub. Bagaimana dia mengelabui kakaknya, bagaimana dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Memang ini harus terjadi supaya kegenapan firman Tuhan terjadi atas Yakub. Arti nama Yakub sendiri adalah penipu. Makanya ketika Yakub bergumul dengan Allah, Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel. Dan melalui nama yang berganti, Yakub memiliki perubahan hidup yang luar biasa. Yang dulunya dia menjadi orang yang licik, saudaranya saja ditipu. Akhirnya apa? Dia dikenal sebagai orang yang tulus melalui peristiwa kehidupan yang dia alami. Bagaimana dia harus kehilangan istrinya yang dicintainya, bagaimana dia harus juga kehilangan anaknya yang dicintainya, yaitu Yusuf. Dan pada saat Yusuf dikabarkan oleh kakak-kakaknya meninggal, Yakub menjadi sedih. Meskipun waktu itu masih ada Benyamin. Dan saat terjadi kelaparan yang hebat, akhirnya Yakub menyuruh anak-anaknya itu untuk membeli gandum yang ada di Mesir, karena di Mesir tersedia gandum, tidak seperti di daerah tempat ia tinggal. Dan di sana terjadi bahwa Yusuf menjumpai kakak-kakaknya, sampai pada akhirnya Yusuf memberikan pesan supaya adiknya itu juga ikut. Awalnya ketika Yusuf menginginkan supaya Benyamin juga dibawa ke Mesir, Yakub tidak mengizinkan, karena dia ingat bagaimana sakit hatinya, bagaimana sedihnya ia ketika ia harus ditinggal oleh Yusuf, anak yang ia cintai. Yusuf dan Benyamin ini adalah anak dari Rahel, wanita yang dicintai oleh Yakub. Sang kakak membujuk Yakub supaya mengizinkan Benyamin ini boleh dibawa oleh sang kakak. Bahkan sang kakak ini menjadi jaminan, aku yang menanggung kalau terjadi sesuatu atas Benyamin. Yakub akhirnya mengizinkan adiknya Benyamin, anaknya Benyamin, adik dari Yehuda, boleh dibawa ke Mesir. Sebelum Yakub mengalami peristiwa-peristiwa kehidupan, dia dikenal sebagai orang yang licik. Tapi melalui proses kehidupan, dia bisa berubah menjadi orang yang tulus. Dibuktikan apa? Dibuktikan dari nats kita hari ini. Bawalah uang dua kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Dia menjadi orang yang tulus, mau mengembalikan uang yang memang seharusnya dibayarkan kepada sang penjual. Yakub yang dulunya dikenal sebagai seorang penipu, dia sudah menipu saudaranya, dia juga sempat menipu pamannya, Laban, supaya dia memiliki hasil ternak yang bagus, yang banyak. Dia melakukan beberapa trik, tapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi seorang yang punya tindakan kejujuran. Kalau dulunya dia sempat berbohong, ternyata
Dia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menyatakan kebenaran. Pendengar terkasih, ada kesempatan buat kita untuk memiliki perubahan hidup. Mungkin dulu kita terkenal sebagai orang yang mudah marah. Tetapi saat kita dilimpahi dengan kasih daripada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah kita menjadi orang yang penuh dengan kasih. Tuhan sanggup mengubah kita menjadi orang yang penuh pembawa damai. Mungkin kita dulu terkenal sebagai orang yang pelit. Tetapi kalau Allah melimpahi kita dengan kemurahan hati, kebaikan, karena ada buah roh yang muncul dalam diri kita, Tuhan sanggup mengikis kepelitan kita menjadi orang yang suka bermurah hati. Bagi Allah bukan perkara yang sulit untuk mengubahnya, asal kita mau berubah, menampakkan karakter Kristus, menampakkan buah roh itu dalam kehidupan kita, supaya orang bisa melihat perubahan hidup itu dalam diri kita. Mungkin kita dulu terkenal sebagai orang yang suka memfitnah atau suka lambe turah begitu ya, suka ngerasani kalau bahasa Jawanya. Biarlah Tuhan sendiri yang mengubah kita. Kita bisa menaruh pedang dengan dari mulut kita, supaya kita tidak mudah berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Dengan terkasih, biarlah renungan hari ini boleh mengingatkan kepada kita semuanya, perubahan bisa kita alami asal kita meminta Tuhan sendiri yang melimpahi kita dengan berkat dan kemurahannya. Bahkan yang perlu kita sadari juga, setiap orang juga bisa berubah. Jangan terlalu kita mencap seseorang. Bisa jadi melalui proses kehidupan seperti yang dialami oleh Yakub, orang itu berubah. Dan kita harus mengakui perubahan itu, kita bisa menerimanya. Sama seperti diri kita menerima pribadi kita diri sendiri, saat ada perubahan itu yang muncul ke arah yang lebih baik, serupa dengan Kristus. Allah lah yang menolong kita, bukan kuat dan gagah kita. Bahkan Tuhan sendiri juga yang akan memberikan kesanggupan kepada kita saat kita bisa menerima orang-orang yang mengalami perubahan hidup, supaya kita benar-benar menjadi saksi Tuhan. Bahkan kita berbahagia ketika ada orang yang mengalami perubahan hidup. Alkitab menulis bahwa ada satu orang yang bertobat, maka malaikat yang ada di surga itu bersorak-sorai. Demikian juga harusnya kehidupan kita. Kalau ada seseorang yang mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik, ke arah Kristus, bersukacitalah. Jangan membatasi atau mencap seseorang sama. Tetapi proses kehidupan, perjalanan mereka, bisa jadi mereka sedang pernah mengalami yang namanya lembah kekelaman, babak belur dengan proses yang Tuhan kerjakan, dan akhirnya membawa mereka berubah. Syukuri itu, berbahagialah, bersukacitalah, karena setiap manusia bisa berubah. Kami akan hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian dari Frankie Siombing, Sampai Memutih Rambutku. Pujian ini juga mengingatkan kepada kita semuanya, sampai memutih rambut kita, Dia Allah yang tetap sama. Dia tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setianya, berkatnya,
kemurahannya, rahmatnya itu selalu baru setiap pagi. Biarlah kita berubah ke arah Kristus supaya Kristus nampak dalam diri kita. Kami hadirkan dari Frankie Siombing, sampai memutih rambut.

105,5 Star FM. Bagi Yesus kuserahkan dari Victor Huta Barat. Sudah kita dengarkan bersama pujiannya. Baik, dengar terkasih untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan sama-sama mendengarkan Gemana Firi di setiap hari Sabtu ya. Dan semoga ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita akan mendengarkan Gema Nafiri untuk pagi hari ini. Kalau Gema Nafiri tidak ada judulnya begitu ya, kita dengarkan saja untuk edisi saat ini.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Proklamasi optimisme di balik putaran musim kehidupan. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari kitab Pengkhotbah pasal ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu

0: sahabat Alkitab, setiap hari kita dipaksa berhadapan dengan dunia yang menuntut kita untuk menjadi penguasa mutlak atas hidup sendiri. Kita didorong untuk mengatur segala hal sesuai ambisi, bersaing dengan waktu, dan memastikan setiap rencana berjalan tanpa celah. Sayangnya, realitas seringkali menghantam keangkuhan itu. Kita mendapat diri kita kelelahan, bukan karena kurangnya aktivitas, melainkan karena kita terus-menerus membuang energi untuk mengontrol musim-musim kehidupan yang tidak bisa kita tawar. Ribuan tahun lalu, seorang pemikir bijak atau sang pengkhotbah telah merenungkan ritme dinamis ini. Melalui untaian puisi yang sangat indah dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Ia menyusut 14 bait berpasangan yang mencakup seluruh rentang eksistensi manusia. Kebanyakan orang membaca baris-baris puitis ini dengan kacamata pesimisme yang kaku. Mereka merasa frustasi karena mengira sang pengkhotbah sedang meratapi nasib manusia yang terpenjara oleh putaran waktu. Kita memang tidak pernah bisa memilih kapan hari untuk menangis itu datang. Dan kita juga tidak berdaya menolak ketika musim kedudukan meruntuhkan apa yang telah kita bangun dengan susah payah. Sebuah rahasia eksegetis yang jarang disadari orang awam tersimpan di balik struktur puitis bait-bait ini. Bagi pembaca modern, ungkapan seperti ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu di ayat 5 seringkali dianggap sebagai urusan konstruksi bangunan biasa. Padahal, dokumen tafsir kuno menyikapkan bahwa pasangan kata ini memiliki makna militer dan nasional yang sangat spesifik. Membuang batu merujuk pada taktik agresi militer kuno untuk merusak dan menghancurkan ladang musuh agar tidak produktif. Sementara mengumpulkan batu adalah tindakan mempersiapkan jalan yang aman bagi kedatangan penakluk. Untaian kata yang dipilih oleh sang pengkhotbah sesungguhnya bukanlah sebuah ratapan pasrah atas kekejaman nasib. Pengungkapan totalitas hidup melalui idiom berpasangan seperti lahir dan meninggal, perang dan damai, merupakan cara tegas dalam teologi Israel untuk memproklamasikan keuniversalan kendali Allah. Kontras yang tajam ini sengaja dihadirkan untuk membawa pesan paradoks bagi iman kita. Di satu sisi, tatanan waktu ini merendahkan ego kita dengan mengingatkan bahwa manusia bukanlah kapten bagi jiwanya sendiri. Kita dipaksa sadar bahwa ada batas-batas kedaulatan ilahi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kalender manusia. Sisi sebaliknya menyingkapkan bahwa ketetapan waktu Allah ini justru menjadi fondasi keamanan yang paling kuku bagi orang percaya. Peristiwa yang mendatangi kita memang meruntuhkan keyakinan bahwa upaya kita akan abadi di bumi. Tetapi kenyataan bahwa Allah lah yang mengaturnya mengubah ketakutan menjadi sebuah optimisme dasar. Tidak ada satupun momen dalam hidup kita yang bergulir secara acak, sia-sia, atau tanpa arah. Ketika musim mencabut sedang terjadi dalam hidup kita, iman kita dijangkarkan pada kepastian bahwa musim menanam pun berada di bawah pengawasan providensi Allah yang penuh kasih. Sahabat Alkitab, langkah terbaik bagi seorang yang bijak adalah berhenti bertarung melawan musim hidup yang sedang diizinkan Tuhan. Kita dipanggil untuk melepaskan kecemasan sekuler, lalu mulai belajar menemukan damai sejati dengan bersujud penuh hormat di hadiratnya. Damai itu akan kita rasakan saat hati mampu bersyukur atas setiap kesempatan kecil yang ada, sembari menaruh percaya yang teguh bahwa di dalam tangan Allah yang berdaulat, setiap pergantian musim hidup kita selalu dituntun menuju tujuannya yang mulia. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
1: Setiap bulan, apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Sekali lagi saya ulangi, setiap bulan, apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia

Kan bulan doa Alkitab. Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Naviri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami sudah hadirkan Gema Nafiri. Dan bagi pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, waktu yang kami miliki masih panjang ya, sampai nanti di 7:30 pagi. Baik, untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa pujian, sebelum juga menyapa yang sudah bergabung untuk pagi ini di WA maupun di Facebook. Kami akan hadirkan terlebih dahulu satu pujian dari vokal grup pemuji, Dia Diagungkan, Besar Tuhan.

105,5 Star FM dari EMIA, 1000 cara Tuhan menolong. Kami sudah hadirkan ya. Selamat pagi Ibu Kamila. Kedamaian tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Belajarlah untuk menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya. Terima kasih Bu Kamila. Pak Purmanam untuk pujian dari Hillsong. Jesus I Need You tadi sudah hadir. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ibu Ira, puji Tuhan. Hari ini untuk pujiannya juga sudah kami hadirkan ya, walau gunung tak berpindah. Furin, apa kabar pagi hari ini? Pujian Jesus I Love You dari Army of God Worship tadi sudah hadir. Bu Yuni yang ada di Gayam sampai memutih rambutku juga sudah kami hadirkan. Bapak Bagus Dwi Lahar Wahono pagi ini menyapa Pendeta Triwan Lase. Ada Pak Sigit, Pak Alexander, Bu Gembala Maria, Bu Nini, Bu Hana Catur, dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo tetap semangat melayani Tuhan. Ibu Wayati, pujiannya baru saja kami hadirkan, 1000 cara Tuhan menolong. Untuk semuanya yang bertugas pagi hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk Ibu Aci, dunia bisa berubah, tapi kasih Tuhan tetap abadi. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Terima kasih Bu Aci, pujiannya juga sudah kami persiapkan ya. Pak Tony, terima kasih dukungan doanya nanti di akhir acara. Pujiannya atur saja Tuhan juga sudah kami persiapkan. Pak Kian yang ada di kawasan Candi juga, terima kasih. Peganglah tanganku dari Greta Siombing, sudah kami persiapkan untuk pagi hari ini, ditunggu. Nanti akan kita dengarkan bersama. Baik, dari Dr. Ekles, Pastor Marcel Sairang, dan Gray Vance Lumoindong, pujiannya dengan sayapmu.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan Greta Siombing, Peganglah Tanganku, untuk pagi hari ini di jam 7 pagi. Selamat pagi untuk Bapak Roni Christian, Shalom Damai di Hati. Abah Waisel, terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu Endang Hastuti, matahari boleh terbenam, tapi kasih Tuhan tidak pernah padam. Di dalam Dia selalu ada terang dan tengah kegelapan, di terang di tengah kegelapan. Selamat pagi. Om Yudi, terima kasih. Victor Huta Barat, bagi Yesus kuserahkan, tadi sudah diriah dukungan doanya nanti. Menyapa semua pendengar dimanapun berada, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Cameng, terima kasih. Bu Bertelian ini, pujian sujud di altarnya tadi sudah hadir. Bapak Paulus Kumala, hiduplah sesuai dengan karaktermu sendiri sebagai orang Kristen. Jangan merubah dirimu hanya untuk disukai orang lain yang bukan seiman. Terima kasih Pak Asyen. Selama masih hidup di dunia, pintu pertobatan masih terbuka, sebab Allah itu Maha Pengampun dan Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik kepadanya. Dan sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih, ampuni aku Tuhan, tadi juga sudah hadir. Ibu Kartini Raharjo, meskipun sulit dimengerti, walaupun berat dijalani, tapi satu yang ku percaya, bersama Yesus semuanya pasti baik-baik saja. Amin, terima kasih untuk kata berkatnya. Selamat pagi Toto Blendrang, Bu Kartini Raharjo, Pak Asyen, ada Pak Paulus Kumala, Bu Bertilian ini, Pak Ida Bagus, Bu Novi Margareta, Ibu Dewi Rose, Pak Andre Slat, Ava Republik, Petra, Om Yudi, Pak Andre Palar, ada Ibu Endang Hastuti, Abah Waisel, Bu Santi Hendrawati, Bu Wayati, Pak Roni Christian. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati.